0: Acha mama.
1: Ta mama.
0: Zvakamira sei?
1: Zvakamira
0: bhoro. Atoita sei zvara nasi? Ndimoro sero 1-2.
1: Zvara nasi ndiri kumborova maputi.
0: Ndakutsvaga nhasi ndikakushayai.
1: Uri kurova, rova tifambe.
0: Ndikati hai wakakoma puti kuhinda vanhu vaitadza nguvatsvaka pa 0775 ipapapa.
1: Waifona zvevo kuti chii chiri kutora nzvimbo.
0: Ngandizovapa nhamba because vanhu vakaikutsvaga vangakawanda. Imi kana kubatika.
1: Vakudzo kuti dodi wari ndiri kusota.
0: But man, ndakangoti sezveri August. August, kumamishoko.
1: Ya.
0: Kumamishoko.
1: Pakaraka.
0: Yakanaka jaya.

0: Taranta ndobona dzimwe ngoma dzacho ka ndobano tangira dzimwe hondo ipa baba dzoti vanhu vanenge kutanga kuti aiwa uya akaipa kudarika uya akaipa kudarika uya anenye yakuti akomana ka uya dzati ibvai ini ndini mambo ndiri kutonga marudzi asi manje ka Jonas Braga ka ndobaya pano bvambo itawo nharo awezare nharo ka ndobaro bva kudzati akomana ka tidzikamirei
1: costi
0: Asa garema zati entertainment.

Atswe zaga pera, ndadi zisha pera, aparoto wana cha pfuma kuti ndabo. Otherwise, basi ndatonzi ndaboga. Ndode shibuda ini. Bosi paka ipapa. Paka ipapa. Paka ipa. Nekuti wana rudi ora kuti aivaka ini ndakado ipawo, yarudi ndakado ipawo. Amanaka, ndimnoziya. Sasi ndimi. Wari chei.